Ziliata para zata la bade baha. Ia torra bade bade kada baha la bade baha. Zorra bade bade bade baha la bade baha. Le paria na raga bade ada baha la bade baha. Le kapalia na raga bade bade baha ya la bade bade baha. Zonor rubo de bo zor rubo de bo de bo de bo. Di bade bade payo.